0: ngai thatu du takte chibai ule min ngai thak thina wangin kan lome itan program thazo kan chop chwa zel theinan race app kaltlangin fuitu thatak loni ta che radio audience interactive survey and evaluation kan mobile app big race kaltlangin announcer te kan program te rating ipek theiba ka inga idan isoi theini kan official facebook page ha link ka lutin injak lutla ithuron thatak tak te chuan akashwani ming hi achoi nung zel donani ngai thatu ni mai lovin race app mangin danglam na tha thlen tu ni ta che
1: akashwani aizol kan program don lok tlang pui lo ngai thlang u dar sari le mi somli panga a hiam thirvel na hun kan mang anga tin dar riada chuan lai youtube lama kan live streaming te alo top to dona tin dar ya atanga dar le mi somli chung hian chinchin thar deli mi lak chhon le shilong mi lak chhon kan ngai thla ho dona ni dar le mi somli a zai pol harem kan ngai thla ve thu anga dar ko thlenga onga dar ko tang dar kol cham me chung hian hindi film la kan ngai thla ho dona ni tin dar kol cham ve tang da som in kara csu sponsor program ncrt kan ngai thla anga dar som a zai le moi ngai thla in dar som le mi som panga tang da som me cham ve chung hian kan la thar te kan ngai thla ho don ani tin dar som le achan ve a hian hindi thla kan ngai thla le anga dar som para chuan pi buzai kan ngai thla ho ve thung don ani dar som pra le achan ve tang dar som pre chung hian sai sam ka jin hun kan manga he huna hian lerem bua ti research scholar tu ka tlang mi nen tang le min la ka kan him na na mi pui te mo phutna ti thu pui soi le hacking omziale inven dan ti thu pui h thang thang khan hau ina asoi kan ngai thla ho don bok ani dar som pan tang dar som pel cham veng kara chun zare moi hun kan manga he huna hian juli remrot puil fak zule le sirin zultin hen tingin zai kan ngai thau don ani som pani la chan ve tang dar khatin dar khale mi ngai kara ram mai thlang ngai thave thungang dar khale mi nga a chuan chin chin thar satong che deri mi lak song kan ngai thlang dar khale mi som a chuan zirna lam hoi educational broadcast kan ngai thlanga khoi hom na ti thu pui marina lalmal somiral te le no pang te school pui te hen tingin kan ngai thau don ani dar khale mi somli a lorik chu hindi lagan ngai thale anga dar ni atanga dar ni le achan ve thlingin chanchin thar deli mi lak chon kan ngai tha

kan ngai thlata kha kapon lamlan dan ti hla ania kha la kha jonathan lian na ina asak ani ole tuna chuan karin chan ti hla kan ngai thave thunganga melody lalzir lianin aron sa anga he hla hi milongai thatu te le sms ron thon tu zong zong te intan koron hlane

kami thata kha biader mai moti la ania lelmuan oma kol ni na asak ani ole kan hun lo top trip to darsom pa nile minisom li thleng hi ani dona ti chuan kin darsom pa nile minisom lia chuan sapla kan ngai tha anga rj afi hoin hun kan mang ho don ni ngai thatu te hun milo man puya milo ngai thlak sun som zel tur khani kan in som hal bok ani ole tuntum zunzam huna kan langai thlan hunun ber turatan thinlung thon thoti la kan ngai thla anga janet kelalrin puin aron sa ang

kan khwal lian kan chief minister zom tak pulal do ma lo thenga kan zawai ni lo dingang u

Adodlea chuan puroza ma chong thu bahasa saman awardi mission vengthang puroza ma chong thu

0: to do.
1: FM zo oiza point pasari ngai thatu zong zong te in zawain chibai vek ule in RJ puite ikani e hun nuam hun lim om tak mai kan chuang kaya chhon lama hun tha tak mai kan man zo to nu in zan lama kan studio atangin lamoi tak tak mangin kanin oi ve thung dona ti chuan oi na RJ puite ikani a zanina hianin a top thenga hun min man pui vek turin ka som chewa tuna hian tlai dar nga ania dar kal chan ve chhung chu lamoi tak tak leng jem hla ngai tha in hun kan manganga zai rimoi hun kan mang ho don ani kan zai rimoi hun min tran sak tur hian omoi em em oppa box si jelal theng liana zai kan ngai tha dona shila hai nge ti hlani hian ron sa don ani ole min lo ngai tha thin fel tak tak te kha helahi in dan karon hlan ani jelal theng liana zai ngai tha in kan huni lo tranang

FM zo oiza point pasaria kalawled le ta e ina je puite ikaniya daru kalawri tarin maya zaya fakin hun kan man ho thei hun kha hek alawin her chuak ta a daru achangin zaya fakin kan mang ho don kan ti to kha pathian fakna lamoi tak tak kan ngai tha ho dona voin lam hun man na wana pa ho lama hun limom tak kan man mate po kha adu kha chanin alaron enge alaron soi zui thei thawani o kungte kungte te po khanin ron soi sela ti chuanin pathian fakna la kan ngai tha thana nga lal ming lian na changte in pathian ko shanti hla thiam takmaya sakkan ngai tha anga o hela lo du tu zong zong te karon thlan sak cheu ni pathian ko shanti in kan jae fakin huni lo tanang

kan hunduan lokte ilaw ngay tla ang daruk le achan vea chan chin thar kan ngay tla anga daruk le minit somli a chuan sap la hun western music hun kan mang ho ve thung don nia zanin dar sari le minit soma hian kum som pahni chunga sarkar lai pui malak na langsar zwalte new service division in abuat sai delhi ami lak chon kan ngay tla anga zanin dar sari le minit somli panga a hindi la kan ngay tla ho ve thung don nia Dariat le minin ni a chuan sap la hun kan manganga western music devotional hun kan mang hovanga dariat le achan via kan hindi rj in hindi lamoi tak tak alungdum tu la aron thlan chwa te ngai tha in hun limom tak kan mang hovanga dar

Zandar Kuala Minit ni Aloria FM zo oiza point pasare a in aje puite I lunglen hun man ho pui tor cheu in lengjem hlamoi lungtileng tak tak tenen kalokir le ta a dar kwale achan be theng hun kan mang haudona kan hun nei chhun am takin kan manganga ti chuan aw kan hla ngai thla kar la ka in thu le hla te po kan ron chhial chuak le tura nga ila in thu le hla tel lo hi chuan in aw kan kim tak tak thei chin lo chuwang chan in aw hlamoi tak tak ngai thlabok in thole hlate chhiar chhuak bok khan hun kan mangle anga lungleng zong zong te tan o min shil roti in kan hun kan tran dona he hla hi larin moi call ni ina asakani o min shil ro